kasumbi kange kanatameka wewe kasumbi kange anandemba wewe kasumbi kange namungore

ngam ke mbuli wala gita kom teke yao fwe kawa 7.50 mani teke konke radio xka fm timbui wala gita kom ke katang supam ke mani ta kokawa mhe mwong kama mko wala ngin kwa tigde hiwa 12 ring awi kawala tigde ge angam awa 12 wala gita kom ke mtigde gita kama mko programan ke kawisi 12 iri wala kwe mtigde gita nagam ci gega sa tom 12 ko khosi program tene gita akala utom ki wala sin lagi chong yege akom ki ti buga chu sa tung ki ngai ka khosi kan tene an ko om ki ti musila muku kwen ale gawa kuma ki kon ke radio xfm mten ci gega sa ti musila gi chong dama le abunga ki mten jiwan ale gom kuma ki kon ke honor in siwa kuma ci gega ni kha muku ci gega sa ka khosi gen tene akala utom ki wala yin kwa chigdeke yi chwa

nomfundo amuso ege ngamke moli wala kwamte ke 12 ke 55 minute ke konke radio xka fm simusi mola gita kwamu teke tanspamke manite xa ya kwame umkhama mqo ulancinqo wathi gciwa inirikiwi kawula chigege angam a wa ini simusi la mola gita kwamte ke chigege akhom ko khosi wola chimushila mangudwi kawisi sitang nangam gisang yiti digita sikamangwa ke yenirng heti dige morsani ya program tamang ante min ngoi ngwe ma adre kamo ke bunga wase ing hemha ke nga ko bang wola ke sikamakade ke woli ke itutu sila ko dure ti digita wona ko ke kama e hem khadiwi age awona khwe yang huna bunga ke woli wa mi a elemia richly tabunga wase itotogang.

44 minute dedin ki dedin ki sizi ki konkurado eksikefim demce kiyasın kim jetini kim konki o sistin minute yem ja tini kiya konkangom ja program yang ki ya o bilang usaki ka program ki ulasin ki chongo demce kiyasın jeng hoti kanka he awa bilang usaki ka chongo ki ngana kwa ka first skill si kang ikiya dir fardah gida ini kiten fardah gida di kita motif kena tisau kue kaki yawa kang ya olir fardah gida kau cik kia kang ya ke permua yang kiawa efektif kenes ini ke fardah gida kang kong perbar temca kia sang ke kang kala gita a kali um nako kang kia o notas agi ya om kita wa teach bestir ke akan kwa wala sang le kwa wala tika wa self motivation tika organisasi kala ge da wa lier far da hita kuni da kan he ya wa ding far da hita tika sa ki ka wa ti pran wa ge fu ge sita ka wa an lakten ini ke ka wa problem optelos dan jadi asam kita lah mana kuah kreatif dengkem dan mana kuah kritis dengkem dan mana kuah problem oplosan dan mana kuah analitis dengkem okey kegiatan kali umca geng kau dengan umca program ki komunikan kita jangan atau kita umca kita kau dah umca tu saja mana kangi ya wakil kita umca tina kita umca program ki jangan temca kaya senyum cak program kau ni geng kita ngelam cak kau lah pengai tu juga ngem cak kau kaki kan ulu kau kaya geng kau tu semua nasa semua no kau kaya cuan kita ngi ya kalau tu kaya film tu dah September agi ya wa RFNS kaya kau temca kaya senyum kaya kau kau kaya mulai ngam cak kau kaki kau enam kau ngaji nama guru dah kita nama tim ngaji anak kuah peringawak akan musuh ke wakam kan musuh ke juga ke akan kuangkan kan musuh juga ke kuang wak musuh ke lukudo kama gya wak anisi kama gya wak mungkin kunam kama gya wak tali peringawagi ngawak ke lukudo peringawagi akan wakoy katini ke ya wabunam jagya sangke kalakan tibike da alungsa si sumo kanukuna ke sumo kagya dama kulitama afrika ngawam ta kulitama ge da wakawin ngaw si sumo kangalapang da watina ge da alungsa ta ngay wakoy katini ge kwaya kanga ngawam ta program ke wala sangke chwano aduge kumte ge ya kawaya ngamte ge sangke munitake diar tintang gita kamba yang jadi negia untuk program ke ulasan atau ke komtegia kau dalam jaga program kau nak ingki dalam tegi ulasan yang tegi asyik makai ikia walit len kan kuna fikir sejak tegi ke siwa untuk program dan gua siwa tu ke akhawem yang tegi kau dengan krisis kalau kita kau ikia kelihatan tu tu akhaw tegi ni kau komtegi ya Allah tisumu kia hula wakim te tenggehe wah itu kumam ca program ki wala singgi chanung dan aku ngertin siwa ke ni akhata wala ngi chanung ca kanung dati ngawa titi sisimu kia fitahiku.

0: Straße kehrte wir Orlando Badet Trua Bock in der Bude in Kiez Hotta.
1: Wada tene kira chala ki kwa Tuide chitle ki kwa antere batangu ge kwa kwa da chitla singe Chitla kwa da Chia kama kwa kwa andan danso pa 5 minute ke kwa Bula ka unga wi chitla aflem chwa kwa kwa antere batangu ge kwa da chitla singe Matiere manke Yang gira ke kai tene batangu ge kwa Bula ka Igu kar kange kwa antere batangu ge kwa da kwa da Kwa chitla chala ki Kwa antere batangu ge kwa mange ya kwa chia Teben chitin ekkan kuna mange ki baga chitla singe Fedrik Sasare Angwara ke chokna ya bolet kange kwa
0: Chemero kan Orlando parisukal jibore ya khat sipol chain in ki amma che kha kam chama pase khara tam su gwan ka chine husen kar we khara khara ki bam gidem gna bora gwan ka chine nganza ki pa makam chama demer ka khara khara gwan ka chine jif in jam ki amma chau cha khara temer ka sima sima ku kar khara khara temer ka chain in ki zeni 1212 de ha ta khara ko mu ka che manza kam kha gure de bora ku kar ko temer ka hanfa wan ka chain in ki ya khara temer ka sibol chain in ka gwan da Orlando ka jibore temer ka no Orlando Pirates ka jibara jemenu kanu Betway Premiership jeng amre jibo chen khamte ma kyo yenge karo bora demen kenze ya tre ko cha Morebi ka pinza ko ngar bora tam suki ya nge ya bora ka ko pa senge karo tam sugon Orlando ka jije ka ko ko ka jeven sir ko ko karo bora demen ha ya ko cha ko ka tam suki jemen Orlando Pirates ka kusen karo ko jemen karo karo jemen ko na tam suki zibelo mki ama kya ka de tu yenge karo ka na za ko ka ni gyam za chemaro kan bora temaro ka singe ko kara ko Jeben Sidikaji Jeben Sidikaji bora jeben ko nikhep kana bora ka fare uki jeman kan carbon za kan bora land ka ja ko ga ke ga bora ke ke ha tam ze bora yang ge ga ka te mar kan land ka ji land paris ka ji te mar kan cbc bi ko khara khara simang ke khukara ko simang ka uta ko kam te ka de pase ka sendre ke bora ga pi ro ke ga player jam je mar ko anu Kapioro kere kata Zezu number 17 Kawana kucha kukare yellow kate Jeben city kate Amerikan yellow kate Kia wakuta kate Kile chemadu kanu Zezu number 17 Kamchama chichemadu kanu Kia wanaka Sapotan ada masih aku jangan aku apa dia marin eh macam tu yo tu dia mati kan aspan saja men tuan fiat tak meni cek lagi dia apa dia marin kan wah dia meni cek on saya saya aku barai yang kie ku half time saja dia marin kan kamu suki dia ben sedih ku jibo rak tu ya ku kara kara dia marin kan bor yang kie ku cakap kara dia marin kan tuan fiat tak meni cek lagi kara dia marin aspan saya ya muka tak aku beti marin dia marin kan aspan saya wah sama kara dia marin kan mak kara ku kasa borat zen iya tiz gitu marin kan saya aku ikut kan saya aku kara ku suri kara borat dia marin kan Guanam kadin si busy, kian kan kuat je, nak buat ya kuat je. Oh, cakap kuat. Guanam kadin cakap sendiri kian kuat pasien kita orang Jepun sedikit kuat ya orang kamu sedikit. Orang ni kawan yang kau dah kubur kau di pasien kau. Kamu tu nak nang nak cakap orang Jepun sedikit kuat ya sedikit kuat je. Tu yang kita orang kubur kau di mana kau Jepun sedikit kuat mesti kau. Si pecah, kamu jangan aku orang orang Jepun kuat. Kuat masa kian kuat beki pama. Guanam kadin Jepun sedikit kuat je. Tu yang kau orang orang kamu sedikit Jepun kuat orang do parasika. Jeben sirkul jeben kan awas ya kau kau jangan kau giat kau tuan sekarang sa jangan kau kipa mangguere kau jeben kanu tuan di borat jeben jeben sirkul kia apa nak kau tangkara gung gua kau kau terberkat kau kau tu ya tangkara atam suri jeben sibucin kipa makam jeben si borat atam kau kau kau jeben gua nak cim Orlando Paris kau jeben kan dia giat ego masih lela kau jeben kan Iya kahor kau tak mesti lagi borai cemar kau anu kau yakin nama cem kiuma Jeben City kau si cemar kau ne nak kahor orang macam cara kau cemar kau ne kuhor orang nak apa sih orang kian kau si tu yang dia kahor orang kapensa tu kahor orang Orlando kau si kamu sih nak kahor borai cemar kau mesti kahor orang tak mesti Jeben City kau si kahor orang kau tak orang nak kahor orang kian sa one two orang macam apa sih kapensa kuhor sih kahor orang borai cemar kau Jeben nama kamu cemar kian kau sih mo kahor orang Jeben City kau si kahor orang kian one two kau mesti kahor orang kian yang kau tak Kau kata Orlando kaji, awak sekarang saya kata kau kiam ni ni jadi macam kau singgih kau cara kau bora. Firin fiar tak mana je kau kaji je, awak kata macam kau nuat nut, nutjo nutjo, je pen si dia nutjo, Orlando Paris kaji macam kau nutjo. Vivin Vietnam, many children, the other team, what you can do. The American Debens, the Dicotti, Giman Charity, the Borat, the Zinama, from the Kiak, and we give them a Tomsuki. Capuro, Jamia, what you want at Tomsuki? Capuro, Timanukano. Vivin Vietnam, many children, the Timanuku, you had the many children, Holland, to Paris, the Gimanukan. Jabba, Giman Tanaka, the Borat, so two young get out of the Makarabura, where I gave Tarak to get a Kumata. Players and Karaka Kiak, Holland, the Tazlin, Kiak, Jeven Kakuya, Ransomsuki, Homasakia, the Boratuwa Kunjeta, Tazlin, Gera, Devens, the Olan, the Divine, Utah, or Ransomsuki, Gangachin, Kukara, the Sima, Karahara, Sibisinki, Mak Utah, the Kalu Pasia, Taka, the Timonukan, Gangachin, Kikara, Alexander, the Barayata, Kalta, the Barayata, Jevens, the Gera, Puan, out of the Capurita, my tree, Jamia, Jacomanagano, Capurita, going to take great, Jamia, what I tell you, see a half time with a meeting, Tamki. Kuse na kubora timu kwenye half time gia familia tama Spanish hata miaka kwara kwa nyuma kutasika sanka kutama nyuma hata kunyuma kutaika kutama ndote ikarasa abasi ikarasa kuse na kuhasa yake kutama sasa second half ki ikaraya ukira gurita timu kwenye Spanish hata maseko kuhuma kwa daki kwa nazi katimu kwa nu Orlando Paris kwa kutama maseko kumara kwa gamsi kwenye Jeben City kutama Tiemando kwanu se khoma kada gyam sikakha ikekwana tiemando kwanu spani sa tsamiyo ko se khoma khore kuwa de gyawa de kuwa atanga sa go ko sa tiemando kwanu gyaw khawa de spani sa tiemer tsam kem tsu kham tek tete ma ngwa kom jote ikara tsam spani sa wukere enza avasi sena ko kuma ko khasi tsam mesi ye gu tsam sika khiria gorita tiar tsam sik tiemago ndote ikara Spani sa kwa di bora kasa ukina kukamati ya kasa gyamsika ukina tirita Chema nukwan di Aks de Augustus Mtin etika kasa kwa kwa itema nukwan awakiriki tema nukwanu Orlando Paris umwa i Deben City etema nukwan 2-1 sika Takwan di 16 de May itema nukwanu Betway Premiership bora kasa ukiri na itema nukwanu A bora kasa draw na 0-0 sika Chema nukwan Spani sa tekel kwa de masa isa kasa Borazin Kuris Kasan, it is Iker Kasa Avasia Kosak, I quick or Kirina Tirita. They will not take who's and where it comes the Timo goes Orlando Paris Boradi 12 September, Hokina Tibora Timurukana, Aboradri once got Winana Tiabora Timurukano, Tahono Deben City Sibora Timurukano, Rukuzos Casseta, Hakokan Aboradi, 13 September, Abora Timurukano, 2-1 Sika Akakak Umahi. Tiamadukan ni ngumak arakan mutam Spanish sa tiamadukan Orlando Paris tam ka kusi kasi yang nuya tiamadukan 13 point di ka tiakono tiamadukan Deben City kasi 6 point di si kang nuya si seta hit ay tako kada tiang yamad tiamadukan Betway Premiership tiang yamad Orlando Paris kwa ay si ka Deben City ko abas ya ko yakwata iyate Orlando Amstel Area Stadium si ka tiamadukano bunsta ka eh si ka siyabay data si ka Tia sete ya msele tenkwa sika temo nukone kwa half time wakana temo wakana spani sa tamiko seko kwa makata ikuwa nanze Deben City kwa tsoon sa gya wakua abora diya kanga sa tamika temo nukone Orlando Paris kwa Deben kwa kungu sa kukwa ya kata dangwe kasa kia teve takone sipo chen kipa matinga kama temo tsoon sa darana kwa kawate kwa mkio kwa abora kanga vita temo nukone tsoon sa wotewe Deben City kwa kwa teve Orlando Paris kwa ki Bora clones uko ngiyeko khakwa gonza ya ngiyeko kankwata kentu kham teke tekel kunango kom khe khosi yo yisana te toki kham tsam dam saka khago ti jezer ka zoro no rico leaks mali ti ta khwe dam saka no khonda bse khe khosi yo yo ka pare o ki yisana di sitema ni kon Orlando Paris sa Deben City sa isi ki tema ni kon sika tek are mara kadan atema ni kwanu wedam tamase tkhuno ka kunsa tre tre ko zibara tsozi ditamaga Tema tema ni kwanu tema mani tsam swani sa so we to kata kwen tsam he ya ka sa half time ka tsam ki ta ko si ara kwa nwa kwa tema den sa ka te tsam he ko tsa se ta nwa kwa tsa ka ri tsam an de ko zi ya ku se ni ko tsa ko tsam si ka ya second half ki hi se na go re den do ka i kar bo re ngo re ke tsam te an second half ko bo ra ko yang yenu ko ma kwa ko bo ra ko second half ki ya ku tsam si ko na kha ba na kha wo se na go be half time ite mi se te bo re he A second half of Kurina ko ya yama ko retams ke bore tema de kwanu an tams ke yakana ko retams ke an kuria klan ate retams ke tema go Orlando Paris ko ngio wanam ka thasika
2: Wakwa guanamka giawate, kwa angieko, tanga satema do zulu guanamka hamtema nyuka bello, guanamka hamtema kasi kang nyutema do butumelo, guanamka kasi kang nyutema do kan sipiwe tsepo, guanamka kasi kang nyutema hamtema kalunga tema do kan, guanamka angioka Orlando Paris kwaka, guanamka tema do kan angioka kasi kang nyunu, kautimasi hamtema avasako kakundota ikerano, ato angioka kasi ka nyuka kusina kutango rendota iker avasako yago hera kurita.
3: Just pure out aggression, pocket pool as well. The intent has been from the first minute that will be in your faces. We're not just going to sit back and we'll compete.
1: Yeah, man, Kim, pull it, get it, chick, off them, trying to get Spanish out, dress on, don't reach it, like, go on, get one, tell me, what, dress on, get. Supple, we get in a quack, quack, get one, that's going first album, monkey. Pull a quick, let's get that, yeah, super China, get one. Chin Lubumba monkey, come on, Palago, keep a safe Kiwa, Chang Gikokasu, Bulatan, Kangiko, and the Batam Kokak, Likwa, Akumasaki, and Tibakit and a quacker monkey. You know, Kikwa and the Batam Kokasu, that's Kangi, for positioning Kita, Kikwa and the Batam Kokasu monkey, Bulakasi, Hong Kamako, Kigin, a Devon sitting, a Terabatam Kokasu monkey, Margit and a quacker. After what I'm gay, quack, Juma, come, Juma, Tamaquantane. Don't with the clock, Massa, and see my kid and a quarter to monkey bagania. You pull a written name. Get a crew, Kiquantane, what's on the monkey, young me. My rubber gallant city, Quant, Devon City. Hung me, Milford, Kiquantane, what's on gay, quack, quack. Kid, don't ask there, what's up, so get a crew, tene, what's on gay, quack, the monkey, that's the hungry. Golong kwa dan kwa teri bacaan kuku visi kwa giga kum tua teri bacaan kuku dah kasi aku kahai bola agita aja lah teri bacaan kuku dah mangge bola na cinta sunjin lubumba gigi ikhaya bacaan gigi kuku tisa ke ya kau gigi kuan teri bacaan gigi kuku dah mangge bol position gani kuna kasi cinta sunjin akan dia tak persen degi kuci ku angke Japan City da 62 baga susu gigi kuan teri kuna Afrika ye gigi dia wana ti cigi alam cangga drink wiki Japan City gigi kuan teri short on target mangga kaca gigi parici kadri gigi Japan City gigi yellow card mang gigi kuci ku angke parici gani kuna mangge Japan City wa ya kau gigi kuan teri bacaan kuku kar gigi teri kula offside dan eh Mangke bagannya kita warna juga Devon City hutan ni kita kula teri baca mungkin kau kau ke offside gani kuna baca mungkin kau dah show ibola tani kita jalan kita angkas mungkin mungkin imaji dan kau kau ati dua juga agi agama imaji dan aku kau dah cinta kau tengok lekwa aku mak boleh cinta lagi bola imaji dan aku kau kau antara baca mungkin kau dah bola kau angki angke mangke akhir kau masih bentuk nak menitu cuan mungkin kau angke radus kau faham mangke bola imaji dan aku kau kau dua juga kau teri baca mungkin kau dah mangke bola imaji dan aku kau bola mungkin tani kita kau kau ni hari teri baca tangi kwakura mangi bolama agita na kokora tsikasungi kuli kuna mangi CBC pole ni ojale bola ke sia mangi ndaba ki kuna tere bacha mangi kai bola ki pakwa skola khon tani bacha mangi kwakura ka kuma ngali kuna pole kan jala tani bacha mangi kwakura mangi I bola jala su angmangi kuchi tani gira kan wacha bola kage akwakwa ki kuna tere bacha mangi kwakura mangi fasima gate ne wakwa kwa ki kwantene mangi serinu wana bola gomin noy bola tene pantile santu ki kuchi kwantene sipa mantla number 5 ki kwantene wachang ngul kwata ne khwara agita agomin noy ya bola ki kwantene tam tasange ama agita na akwa kwa ki kwantene wachang ngi kwa kur mangi bola itang kwa ya tene chumge kwantene wachang kwa ti uki na vigi chang ngadene masange bola magi da na kokos pani ti magi ta angwa ko tene wachang ngi kwa kwa kwanta tangut likwa akuma ki woling
2: Timurkano, Spanish as Humaha, what a Egona, the Timurkano, Jeben City Quans, the Timurkan said Humaha water. Serinu Timurkan, Kiava de Killians, Gig, Bora de Kangasa, Timaka Timurkuns, as a eight in Kazaka, Volando Paris, Jeffender Claw, and Sakua Kongia, Kukanga, and Tama Timurkan Spanish, a quarter was in Mora, Sanka, the Tama Tacosa, the McLaren to do the Ikerasa, Avasik, Hasa, second half was a cousin, Gutango comes as Avasaku Kangurita. Timurkan support and a sequo, Areha, what Tamuate. Kana kama Spanish kana iya madisa tima rukano Orlando Paris supporta na karakata nyu tima rukano Durban City supporta na kana tima karakata nyu katima Kaiser Chiefs supporta na kana tima Cruz gitima rukano wana avasia tena usibore ya ata muatendo ta ikani kama Spanish au kireka inza kuwa kwa kasi They are comes Katemuago, Deben City Quans, Katemuago, 3D yellow card, Kiavas and Amara Clagiamsika, Town Orlando Parasqua and Sika Temurcano, 3 had yellow card, Orlando Parasqua and Sika Senator. So then targeted Temurcano, Orlando Parasqua and Sam, Town Deben City Quans, Sika Temurcano, 3 caring mom Senator at Kamsika. Offside team ko Orlando Paris ko anse ka tui ka takono Deben City ko anse ka wo sana taben ko na kike firi no team ko anu Deben City ko anse ka drini free kick team ko anse ka Orlando Paris ko anse ka ya funu Deben City an kasi ka foi fun kem ko lang tegen tegen ngo kom ke ko zi yo yi sana dizin to ke kam su su na tam jam sa ka trago team ko anu Spanish atama afasi ya kwa satama ngwa kwa ya tete sana ko sa zi tro a ko tuwa ta an zi tro tso sen ka tsama ngwa half time the mid Nuako Hassan ik equanazia has a take a quanazin, tanking Nuako teka go tame, has a cousin of Kango clams, I take it the Casa Tego, and ik is the Casa Egreta Casamuako, the Ayamako, Noma Yako, Timon, and cozy tones and numbers and Azia, Bloco Eco with Taman and Cozim Tamaha. Nuako Hamtamaka go Tamaha, my classic, a first half of Kimuaziki, second half is Gindo Bruzi, I'm a terror eater, Ham terror ik is a coachima, Spanish, I give Tam Gamioca Caragos coaches at Temo de Guano. Da go tswa nge go ka se ke nwe tya kwa ndi kwa subsidy zika go nam ka ka pare se o ke tsana ta ve kwa a mo ku ka go no tswa ka ka nwe kwa khu se no ya ka go re re a ge am ka ra go kirna 11 kwa ka ku ke go tsai ka yo wo ke rena go e tswa tsa ma ga tsam zi ku sa nge go minute zinu tsinza tsenzi nwe mi go re ta ona dere tsam ge tema go masai se ya ntsa mo spanisa ka kipatsa khatsa ka tshuwa ko ngeta bora ze safe water return ri di bora tema no kanu Orlando Paris kipa makam gamsi ka safe water khoma na tave bora ze ya ntsuwa ko kham akanta tawana Deben City ko ansi ka dere tsam ge tema go tsam di bora Deben City kam kipa ma Safe water, a quack yam sika, truaco, siata sa. Demonte, Kilcord and other Icarus Banis at Sam Yoko, Kumaha, what I think. Yamatin, Sigatemarukan, the 17th of September, Timurkan, Sikatesa yams and the Sia Bader Tesica, Tacon Sam Sikatemarukan Tesset at Oak Water Kaha. And Timurkan Gessi, Tum Fanisa, Aguinaco, Asiaco, Nuntahasa Herin, Tweependence, Aki Kaini Timurkan, Orlando Paris, Kuaka, Timurkan, 13 Pointy Kang, Timurkan, Tuhe, Kiavago, 14 Pointy Kang, Amsenako Tanago, Tarano Deben City, Katimurkan, Hako, a Timon, 6 Pointy Kahan, Katimurkan, 7 Pointy Kahasa, 00 Sikahanta, Hasukumo, Tamasi, to Yeria Goka, Herinu, Tweet, Tweet, Akra, 7 Pointy Kang, Amsenako, Siheriago. ntemo adukano spanish atema khanwe khasa temo adukano seis kabora khasa numa kare khata ukira de tamiyo ka spanish orlando paris kanwe seis ka ukirie yakono japan city kwa nwe temo adukano seis ka ukirie orlando paris ko temo ukiri di bora ka ka ukina ko khamati bora zigi wina nahe Deben City kwa kwa tema ngon tuye kadi bora awina na ita kon Orlando pas kwa sam di bora adro na ya kagaw kena tito abora ziki tia kon o tema ngon ni kwa tema dukano firi di bora adro na ya tema dukano no Orlando pare kwa hampe kwa kere hi bora ya mai kwa kagaw kiri na kwa tema ngon kwa bora adro na ya kon o kwa wina na fozi a Deben City kwa ansi kati ari kwa mskiti tema go akon ya kwa kamanti kwa bora zifo ifu kwa ziki tema dukano Tui kabore abore ke kakwa kere hi Mtui kakwa tema rukanu Kaka seisi kakwe ngunwa kare kwata Abasi ya kuya kwata Orlando pareti kwa kaisika Ta kwata ya tan iya kaita akasete tema rukanu Orlando Amstel Area Stadium sika tema rukanu Orlando pare supporta na ya kwata ngate kana tema kana kwa kare tsi we kire tema rukano supporta na ya are kha kwa tema rukano ulando kona twe kwa kwa stadium nga o ita ma stadium tema kana ki tema rukano ya are kha re games supporta ma tema ze mana ko kana spani kana kan to e tema de mo so fo mo lando par tsi ka ngor ma avasi ma ngor tema rukano kana dem ga iya nyuwa ma na kata agi tema rukano Japan City supporta na tama kana tama ti tema rukano Musa ya kata na ta igara kana Spain kana kama derin tema rukano Orlando par supporta na seko kiye intara kata kuma ti moti kana tsam ka tus gi nyuwa kana amma malo de sandals tema rukano etra mana kaya na kana singor ka tema rukano Spain sa tama kus ne ko ya kapare o gi kana ka kwa ta kwa apa se de kasa tsam ka halfu e kasa tama apa se ko tek ko sendo ta igara kasa apa se ke kasa singoma ko tsanka tsam kha sa weke tlerereta nati mo re tsam tsike tema go Japan City kwa antsi ka kunsa tsinda sendi nqom sna tika ya te sefe di tema go serino tswara fa tema di kwa no maseko kana fa Japan City kwa antsi ka serino tswa tyo ya maseko tema go Japan City kwa antsi ka tsara fa Orlando Paris kwa game sika gwana mka tema no kona avase di go gwana mka tsanda bin kapero tema kwa tema di spana sa tema khasa na go yama fa kenza
1: Yaman kikim tweede chitka ya tweede alfu ke kwa antere batangu nge kwa kwa Orlando and Amstel Arena Stadium I kwa antere batangu nge kwa nge mwala nge Gaston Serena Gli Sekore kwa antere batangu nge kwa kwa Chitka sunge sabke Durban City Yosra bula ki nge kwa antere batangu nge kwa kwa I pake kwa antere Federic Sassare Chimana awana bula ki kwa antere chochia Hey, Craig, you come on. I'm getting my clear Tesla. You could have been able to get a dough. Coach, get Orlando Paris. You're going to get a quack. You're going to get a quack. 3 points, Mark. Get down, watch what he will not get a quack. Keep going to get a quack. So, what a quack. I'm monitoring a clock for me. I'm monitoring a clock for me. Get down. Don't want to go past each other. You can't even see it. Ali kuna tuita kuchia sentro lenga kuna chaka ge kwa ntene chamu ke kwa kwa manke jera mzidi achi kwa sange hilu chitene kieta tia ge kwa un mwana kicho kake kwa ntere batangu nge kwa kwa waka shushua ge kwa uli kuna tene dangu mwana pasi tui chikla hipule kwa ntere batangu nge kwa kwa Hani kuna tuita kuchia Hei choka ke kwa Benze bule kuna kukuna bule nilu kuchia Kuna tu bule naga tim kwa Mwana kwa kume Kipua ke kwa ntere Tui bule nilu kupasi nga kwa kuna Kwe kia kuna mangi pula chwa tre ke kwa Kuchia mge kwa kwa Chitka sinke Tebenze hima ikai bule magiana na kwa kofsaita ngayge kuchiwa Naye chuan ke pare chukun kuna tane maka man ke chaban chichi chitrewa mewa ke kwanga sagan alfa chi de kwa tane chia bula ke kwa kwanga tera kucho 47 minute chung ke de kwa dang kwa pas du si mo chain ni kwa tane ma chuli fo ke kwa ndre ngam mu chabla do konchi Henikurake kwansi ya matang hua na manke. Hitri ye kwan tere batang ngye kwekwa. Matira kutsha oke. Teben titi. Yikani kure kwan tere batang ngye kwa manke. Siye matkartu dojela. Hamba sikske pagasusho. Matira kutsho. Petra gasare. Toma gana gani kuna tere batang ngye kwa 27 ngye wa. Chiang ngye kwa manke bora kutsha. Kone kuna. Yang mana tena umur berapa kuat ini mangke baga susu lagi kuat kancing yang kalau kena teri tuh itu mana ampan kicor mangke hebatnya pula kan tena acut sengye tuh teru cera lagi kuat sihir bela aku lagi tena tuh tena tuh ucapan mangke kuat kisah kita tuan yang terbaca mangke kuat kuat mangke pasal tena ucapan dah cuci sengye pasi palang palang kau teri baca mungkin kau kau mungkin anggur kecok aku antara baca mungkin kau kau mungkin pola cera hiwa kau pola susu kau kacang kau kau nanti nanti dia mana anggur aku kuncing mah hari yang akan teri baca mungkin pas bela bela kucing aku lupa semua ada kau nanti kau antara kecok aku anggur cina aku pola teri baca mungkin kau kau mungkin hari yang aku shot aku bagaimana Blok itu apa yang bocor mana? Si dua cipta boleh terbaca mengapa permainan aku cipta oleh kuna? Si biji cipta number five kekwa? Kita ingin kekwa antara baca mengapa bagus show? Hendak ni kuna kuat terbaca mengapa dalam marah kuntuwe? Kunci mana yang boleh kesian mana? Cipta cula dah pasya, oleh kuna terbaca mengapa kekwa kuat? Kuna kicau mana? Kuna kuda kita pun sih mana? Macam kuat terbaca mengapa mangke? Kalau kita boleh dulu kita sen dulu entar guna sebiji cing mana kita boleh dah mana sok kita terbaca mungkin kau mungkin anggota kita orang kan sih untuk kau kita terbaca mungkin kau iwa kita bagus susu aja ni kan mana kau mungkin kita ambil terbaca mungkin kau kau nak pelan pelan tak kucu kau nak pelan pelan tak kucu kau antara terbaca mungkin kau kau nak cakap mungkin mungkin sebelah belah kita mana Kain cene macam orang hawa kuku apa lagi percuma. Cuma kagak nunggu kuat cene. Kalau kuat kuma, kita efe mondar tanjir. Nek ini hasa game mat lagi dengan kuat kuat kuat petua primer sih. Nanti nanti kuat cene. Korang tak five mangke baga susu awak nak trigger Terran City. Ikan ni kuat kuat terbaca mangke kuat kuat mangke arin aku. Pencet pula kuat cene. Cuma ramai sekolah jangkut apa lalu kuat tang kuna. Ambatu ikhwan terbaca mungkin kuat kuat Pantile Santo. Ampas itu itu gak ia boleh kuli terbaca mungkin kuat kuat. Tiada macam hal itu na.
2: Cuma rakan fiftah meni coto itu yang kara buanam ka nocho nocho. Dia bensir kau di Google kerana kita pemfederal kiki. Amat ucah kau kara kamu temak tu yang kira kara barang nanzat cuma ada kuanu. Kalau kita berakus sendiri, kalau kita kamu sendiri, kalau kita tinjau mana sendiri, kalau kita kamu cipen sendiri, kau cip. One two get what? Demo ada kalau kamu kau kia warat tua, kia borat dekang kasa. Cemara kan berada yang gie aku cara apa? Kau enganza? Cepen sih kalau cemara cemen di berada yang gie. Jangan kau kipa main dua reka cemara dekano. Orlando para juga cuma untuk menunggu berakhir orang kemat, orang kara ngang ngang kian para ko yang udah kau jepen sedikit kau tu yang kiat, kuat kau kamu suka cuma nukan yang gie kau sefa cuma borat cuma nukan cihok kara sah, jepen sedikit kau jepen dah mahu masa kiat berbora, tu yang rekipa mak kara kara sam segera cuma nukan jepen dah masa cuma nukan dah mahu cuma dekano, iya kau rukat undi bora, Orlando para kiawana. This is number 9. Nella. Tundi bora temero kan uwa tema bora sa. Orlando Paris ka gama kara di bora kaparo ke temero kwa ni kara kara di ma zezana mene chim. Gama kwa kara jep enda buki. Ukja kwa kara kamso ke temero kan sima. Sima kwa kara kara temero kan gwaram kating nangam pang. Nja bang ki. Nja ma kham tema kawa ke pasi akka kara da bora temena ka Orlando Paris ka disi bisim gya kara disi bisim kura nja bang mi kara ocha. Nja ba. 1-2-1-2 kian kaka di tuya gya kara chak leni nge kara bora kamso ke. Ukja kwa kacha. Kukara kan gya kara kara temena nga nga temena kwa ni sendri gya kara bora iya nge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Orlando Paris ka chi gwa nam kachin. Oh, jago ke kian kau tadi. Gua nak cincin kau ek apa sih orang tu yang ni langki. Amma kau mesti baku kerja. Jeban sedikit kau yang oh, just play sih ada. 3:50 minit tu kau gitu ya kau tiap malu kau. Gua nak kau nojo nojo. Jeban sedikit kau ji. Jeban sedikit kau ji. Gua rasa barang kau. Jeban sedikit kau ji. Barang tiap malu kau. Ulang ni perut kau gitu orang kan kau tinggal di kau sendiri kau orang kian kau tuh sendiri kau. Kau apa sih ada? Tiap orang nak kau kau kianza. Ujau kau long shot jam itu kipang. Tiap malu kau iya. Ujau kau rasa macam segi. Barang yang gie kau kau cara kau.

Kevin City Kaji, Cabin Zatiman Kumar Homtriker, Olanda Paris Gagaman and Kautaho had a sim, Daba Bitara and Jama of them to engage us in here, but I didn't command the Karakans, Olanda Paris, the Jevon City Kaji, but I thought of Olanda Paris, the Quit City, when I'm getting Karaka Jevon Junkie, I must soon Karakam to Madame Lanza Karaka, but a slave in here, but Karaka, support and I'm claiming genders of the Janaka when I come to the Dimogan, Uruma to America to him, could claim Gojan Karaka, Amakuka Karaka Demon Simamki, Sima 1212. Why young got a tour from the Zamakabrita? See my car and come to a dead drag out of a certain way, but in Jim and Hunter. One of the old land of Bartkachi, who got a car that's a car, Ujako, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya, Kuya,
jago kada tamse ke mukune. Fefen fef tak meni cok tak gitu ya kacau mereka no. Serino. Serino, kamu cuma cuma nak kena cium. Orlando Paris kau di cuma nak kena macam ni. Kian aku tu ekam kerja kerja cuma nak kena. Bukan orang kerja kerja cuma nak murai. Bukan murai kamu cuma ingat cara kamu segi. Jangan bangki. Tu ya kamu ingat tu gua yang ingat kau buat kau cara kerja kamu segi cuma nak kena. Orlando Paris kau cuma cina kau gila orang tua canggah sa. Kau cuma kamu cuma nak kuat jadi. Support jangan kau macam tu jangan kau ada support dan anak kau di. Kanat umat tidak keluar Orlando Paris support jangan. Kawan nak kau nak kau cuma nak kena Orlando Paris juga. Siapa yang kau nak kau ajar menurunkan kiamat nak? Siapa yang kau nak? Tu yang kita akan akan akan tamsil guna kat sini Japan sedih kuah. Beraku senang kau kau akan datang menatang sedih tu yang kukar aku jauh lalu pergi. Kipa ma Pedro kau akan kau akan datang menatang jauh lalu pergi kau juga kau akan kau akan awak jaya kau pasal kau akan jadi pasal kau akan jaya kau. Langsung jam itu berang angan akan kau akan ajar menurunkan. Ini beraku ia akan ajar menurunkan sima season number 6. Kam cama chi, cama giam zakara cama dukano. Kau cimdik eh, kau angkang kau cembur aja mencun di bawah kia ikara kat kamar dia makan. Jek asa giam kia makan kara. Ulanu pada kau angkang kau dia cembur kau lalu pada kiawan aku. Gol! Cama dukan kau naik kiawan ulanu pada kau cembur yang kau dukau kata jangan kau kau. Jemar kan Orlando Paris kau tu one, jemar kan lebune sima zezin number 6, ham cama cia aku sih, sima yang kau jaran ani giam giam karena khawan aku nasian, sima jemar kan tangkar jemar kan lebul sina jemar kanu, lebune sima ham cama di zezin number 6 Stephen Jama, sabodan anak je oja. Sabo jana cina kah kata, kau cinta maka cemer kan kian ikan orang giam ni giam kampu kaji. Cemer sebab cia kan menggiok kat cemer sekarang cemer kan. Kamu kago semang ligi segi cemer kanu, kamu kago emang mama kaligi segi cemer kanu. Kabenja perak kau kara semang cint erah borat cemer kanu. Orlando Paris kaji, Orlando Paris kua, Japan City nojo. Betul Premiership jadi ngam ada cemar dulu kanu 17 September bunsa sorry Jonah dah hantar sika iya masa nanti cemar dulu kanu siapa dia hantar sika jadi exam sika gua nam kat kau pergi cuci cemar dulu kanu akan 15 minit cuci lagi cuci apa Jeven sedih kali, kerana aku memang kamera semua kau tu yang kerana kerana kek aku berada di mana kau ni kiamza, kamu tu kerana kamu kerana cemer kanu, orang kek ini aku cara apa cemer kanu, Orlando Paris kau cemer cara di bawah kau berada kau kerana di mana Jeven dan Simon ki, amat kau jaga kau tu aku kerana kerana zaman di mana kamu suki, orang kau ini yang kek kerana Jeven sedih kau tu aku kerana kerana kau kek kerana berada kamu suki kau benza, aku kerana kerana Jeven sedih kau cemer kanu, Orlando Paris kau mana kau benza kamu kerana berada di mana kau ngan kerana di mana kau, orang kau
Kapiro, Kuwait, America, player, Jam.

Exka F M kawa ola ngwe pan ngwe mtene kuchu aungwa programa ngwe sakuji se ka ke radu e kawa tu ka kai se pan ngwe kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten se va pen neha F M ngwe mtutu kwe aungwa ola ngwa ngwe sakuji se ka ke radu e kawa tu ka kai se pan ngwe kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten se va pen neha F M ngwe mtutu kwe aungwa ola ngwa ngwe sakuji se ka ke radu Dene na sida ki kwa ngea ngumi pa ngwa ma akwa ngwa kwa ngale ma ki kokoma ki di achen achtini ki September 2016 20 ma sida ki kokoma kani ngwi ka akali nur ka pung gamusi si ki kokoma ki ma sida ki ka uwa ka kang ya da ki ga eke kaliko ngawu agi ki kokoma ta tene ne ge kanui ka uwa ga thala tene ne ang thama koe tama se te ge ka akha se te afrika vier denji akha akha flak firi ge flak tuwe ke kawachik ang akundi se akokoma ta sa au ngaya bunga ke kanui kawai kokoma atu chau uwa kanui Pengen kawa kamu alih kalau ngaji jadi anghu uzela kuah alih kalau ya uang kau ngui dah kawa jadi koko ma aku nisa uang jadi gawe ma aku ngah kau orang ngui pengen mungkin cuma wa ngui sakui si seka ke radu alih kuah program dah masih lagi wala tenu kui ma kamu kui dah alih kuah program dah mungkin cuma wa orang ngui sakui si seka ke wala masih lagi kalau kau tu kau fitikan ngui wala dah masih dah tahu ke koko ma masih ke koko ma ka kamu kui dah pengen kawa jadi si oh ya bunga wa chige mtan chongo la ngwa ngwe sa go sege ma ngwa maso tendu to ngwa olang

exka if em kawa olengwe pangom tena kuchu aung program go sa uji se ka ke radu ke kawe tu khoi se pangu si de kwang khang go su pa ke tena chong ba ola ngu sa uji se ka ke radu ku en ale kwa program ke ma jwe kamu go bunga yuji se ke kum sing go la ka khok mang a de ji meta kan go a de ji ngu a de ji ngu lu jong mo sing nei ke jetman style o manual ngu de bungu se on tu lu si la